kufunika kumamopa, tikamachita foshita kuti yaa, wapande wa andi wona. Na po, upenya mapenya, tikamapoyola, iyai, mwene cha uta, amapenya. Kuti yao, hankupoyola. Ndefunika kumamopa, 4 horas, ndi 12 minutos, ntawizatu. Timatia, 32, osa welepa mbuyo, chifukosi ntawizi kupala sanjinga kosi.